Dura niya daw nga rin la kama. Baman ngay beer makmalan daw. Kabaman ngay. Tipong ngay. Yulong radio. Yulong radio ngay nga na puro marichin na day ka ro. Tula puro girls. Pala kamara nga lang na puro wapra nga la jura malan. Baman ngay. Park to nara. Manala. Gulong ra. So, dua lagi nama langgau di pelai mana nama orang ama listeners dau anak berulang kama biar maka dau baman ngoy belinya yang angan rau nama langgau yo belinya dua lagi kam ngatilin ja first one nama langgau ngaram lakama tatam golden ngo kuaritina wili pe yu walu yu yu tu ya ko tatam tawal weangina wakwak kongo pingu yang ai wakwak cemar bunga ya rakaina bunga yang ai tanga rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tetapnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tetap jagorana kal kalunana curung ai ngai work tunana marcina pramnya na rungine yang ai wakwak ca nanga yang ai tetap jagorana kal kalunana.

0: Kenapa orang Albayat? Banyak perempuan kalau orang Albayat pun.
1: Mana balai Albayat pun yang kanina?
0: Mana balai Albayat pun? Tapi kan jadi ko. Aku lama lagi nang nak.
1: Bawa mereka. Mana kau
0: mak? Mana balai Albayat pun mana balai kamu yang? Mana kau dah ngoh? Ya, jangan cari mana pun. Kau balik pun balik. Ya lari undang. Kecana jadi kon? Oh, well, I am getting

Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Tungg

0: Yorumu radio. Yo dan me dovulo nga ma ver maktao.
1: Kemin kona. Vamos no. Aro kana ne pun na problema na kuya pa kana rangila. Rangila pa ngat lewang.
2: Yo eh.
1: Burum. Tu la kan. Wei, na jengar, mar jarung ya ma. Wangal. Aku minta
2: tahu.
3: Me,
1: kemanyu jaga perawat. Mainnya sana ya. Mati lah belakang family sekunan bim. Ya kabur burum. Kui yang ada belakang orang kau. Kamai pal. Iya. Kita kanya orang kau. Abi pernah perlu dek kau after school. Ya rob tak ada tak ada kau. Bukan muang ada lah orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak punya lalu na. Wang aja kunda brown, apa punya kacet. Wang aja cik memang aja. Jurung ni mana specialan mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucap miru wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni mana perlu ni mana angkara mana perlu laku kupai orang ni mana kupai virtual mana. Yang mana perlu ni Nak kena kam darah moya ko. Minta urut ko, chicken jamah meru, chicken aja lala jamah. Kau lihat, tak kamera pula, mera pria meru mera jela orang ni apa man? Felicity ya ko, tak kam? Felicity kaje kebi, ni mana? Felicity kah, Miss Ross yo, Miss Ross tak kam ya ko. Pukul pria meru mera tak kam. Kalau nak anak, kalau ni, wakar nak anak pun kelali, ka, drink, nangkap pun ada ka, barangnya, biskut nananya, baru nak, baru flower kuluk tu nol barang tu, biru biru punya, wakin tu, kuluk tu nol, kapuk kau punya, kelali tu, ka drink, ka nak kapu, ni, kalau ni, kakul nga na purung le ganakap alba na puru kapu ona minya le anbi pamat jan te ka ro ange pung ka dir jibung be ajala pano ne ta era pung ka da a pesku ngat minya le gol nga mai le ngule pula te ka mre ngat minya ol martinya unor kono pok ko gol nga be a ti tam jale na purna le Ipo la dir je bungal dia ko balakal punya kali. Mana pun kita mau bertanya ni. Ngal bertanya orang kat mana? Wah nak kau nak kau buka bertanya lebih anu le.
3: Okay. Eh,
1: nak kau mana kau nak buka bertanya ni? Ya nak kau buka bertanya. Bejal, lebih anu le. Aduh, elah nunggu nama malam. Kau ngau dia bertanya. Jalan nuna nama ni, kami jalan ada akan punya nama. Maaf, kami akan mengubah ini benar berorang itu. Akan mengubah ini. Kedengar tu eh marci benar, tu eh benar kalau ya itu benar taruk. Bisa mengukur taruk.
2: Jadi yang berani berawang.
1: Nih, marci yang berarap, berana benar berana, benar berap.
3: Maaf, cuma mau jual lagi.
1: Walalah yang uli. Kebiar aja rumah malang untuk tap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar tap. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gor yo gor. Enam ribu.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ben. Abang izin gaya ni ala. Kau angkat anak pun apa? Waktu waktu nak luar ni. Apa berle?
4: Tar.
1: Ran kau ni kata na. Finish that. Kangana perlu lelara na. Amari tinjau nak wala na otter lirti.
3: Yeah.
1: Lirti otter na le. Anu ngai mera kerja lelai kapal tara na pemuka le merta. Okay. Warin minyak na anu le pulang kena merta.
3: Oh.
1: Billy na. Kaje. Warin minyak kangu le. Pengal pengal apa merin pol bapa kay. Warin minyak le kapal next day jaga school ngai na na minyak le. ngara ko be ande bo ko mar tete kangai pa mal ngara ni bin chulo dar pa ma
3: mura ta ni go jo tarain
1: bi wala ko ir ko na ngai wanga jo mi akto ngai ngoni mi akto e pa na no no tu ya bo ko mar tete ka na wala bo ko mar tete ngai ni wal ka mar tete bo uttu na be na ra na ngara ni ngai ya ko ko mar pa ma ni bin chulo be mamla tar pun print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim 7 una rim 7 ngala for multi grade ko ni na be mari una ngai mar ti nga pa ke ngai ja bra dan dite okay who won print ko na yak akan na bang ai wang ka ngai nga ha ko wa no na mari una rim 7 una rim 7 ngala for multi grade ko ni na be mari una

0: Joo, tämä on NTV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukuakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on vankpa mulla, vähä?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
1: huttungara ne oro winnamma. Sawa yo. Kakambara yo. Penada yara ma la kanga.
0: Pomuru era ma.
1: Ni. Atuala ne balanga teka kale ngonya mara kari. Walo. Tole bala kale ngonya. Angu na bala ngai karanya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
0: Yo. Yo.
1: Na bala kam za. Bel maksao kang ngapa bala.
0: Ya pile bala
1: ngai na. Ngai na za za tu na ndre ngunya kunya erana. Ya tanya. Ba mer. Ni. Ba ma jana prong ni kam kole. Kal ngapa tao. Pala ana bala jam kole. Kolong le, kuhur betul ada kamera. Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulan kau kurang ada phone ngama.
3: Itu lain kalau
1: ni apa yang kau? Nah,
0: berangan.
1: Mawangan ada lo, perlu. Ma, paman anak perlu le school, paman school belakang dah pam, school anak perlu le benista, macam nyerap tu anak perlu shop lah. Sekolah benda kau ni wang ah, malu, anak pengalaman benda lah itu orang, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran awal. Aku unyi anak perlu taran awal lah, ketua lah nyuruh record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kadual na ni deh. Pun saya nak berintar ya orang. Enam beli child care center, na ngai tengok belakang. Unik lah nak pengguang, na berintar arah macam na world malay.
0: Eh,
1: tengok ni naunya, anak kadual ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Paling anak pun post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na, unyi wang anak pun ko kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang la, ngah 15, na milenya, 16 milenya orang la, belanda. Kalau yang lima arti, na aku kam work experience ko, literacy jama, taruk, jauh pun taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unyak ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak. Paman,
0: agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya. Ipa lah, naya macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Panikin yang perlu tangan atau kahana. Berung ada pemberiyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga nada kulit juga nana everything juga.
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink kabur.
0: Abu,
1: laut nak beli. Wang kan amat cerah beli cerminnya teh karo. Cepat nggak pelanggan ni beli kesi teh karo. Tengah kat orang kat teh karo. Telulu pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinjural. Balanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yulungnya. Ali dia yang anak perunggu kayul. Kalan ini.
0: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini anak perunggu hidanya. Cuma yang anak perunggu kanya. Itu namanya. Acing. Ini kayak ang gumalitir ka na lang yung wala niya orange pa na mapalina nit niya bali na binagulok ko na karugo mix bali na rulim na bina na nit ko na niya ako pala niya mati niya ni na kaya ko dara na ngal ko lang bala lumur na na bina lumur na na lumur na na puk ko na ngal ko lang na na ni na na na kuya na na yorup man na pala na nit lang. Nämä minä puhuin näin, ja niitä minä olen kuulunut ja pareina naulalla. Unina niitä, minä pidin näin, kun jää kuin jäpi. Rangin kuulee paljon mulla, ja? Mennä kylmää.
4: Niin,
1: jää. Vaat pilin puhuin, ja? Ja paljon jää, mitä minä lukkaan näin, oli bii, pahamat, ja? Mare ei jää, paljon jää lukkaan näin. Rangin kuulee paljon panikin, lyhtyä. Akaan näin, ja friends, kun itkään.
5: Rebel Stars, you're listening to your radio.

0: we wang ana min mrakan ngar kin min mrakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we balanya yan bengai yo al tan na we yan bengai da pinya to ai mering we balanya ka ngai nguni ngai bi ngai ngai nguni kura na mang ki kura na marang ali to al marang ka ka ngai nguni kuru pa kana ka mak kingan kuru pa ka ngai ngai ka wang ngai kan ngai tangal ka ni nan ngai kan ka ngat tangai kan marang al ka ka pengai kan ditu ka ngat tangai kan kan kuri marang al ngai me ka bicha na goyang ana yan ngai lukan kan ngai pijuk kurup mir ka makina nan kurup pa pai ngun juk kurup mir makina pala ngai ngun ni nawin wal wi ra ngai nan ngoy ngai ka yutu na madang pala mada wede nan warin ngup pa ngun adil cin ngun na par kun bir na wo dok tura bilin ngai bai ngun ni wal wi na nan bilai lai dalo pa nan ni ke bur tura bilai lai dalo ni dale wan angat temro wan garak ka balanya pikir min mrakan ngun ni wan ngan min ngar cin min bi ngui Manjal kau, yang bengai guni tapi nya apa lanya? Hanya nawi ngai. Wanang ngatum muru kama kengan guru payu tu yang adik meringoi. Palanya nakun limur yulungo, tiang balanya kun limur yulungo nina. Limur wanang riang ulan aku meter nya kawanang rayan. Ya kan limur muli lay nawi nganjala yurgan nangu guru pul yulungo. Ya palanya. Atu kan matu kata nakun matu kaca merkul nawulak karam yakur guru pun walang. Malwal tu kami ngama kat pirka inwal tu kami ni kat baru kami ni manikai nawi malam tahu nguna nawi ngor alpisi ngor kat nu malang ngor taru wat tahu mirbalanya mereka matu kami ngama bitja mira nak kun tahu ya paling bitja mereka tahu mira nguni bitja kat balanya nu malang jamal kau tahu ndar buk makau jamal kau ya lalang mira matu kami ngama kangama nu matu kat balanya.
1: Ya wala tuol ngara Dr. Jamie ngara gang jama alts ngor ka numa gangama yulngo radio tipongor nulungor yirkalangor pirtimi kunyangara 88.9 FM. Wow.